μόνια terlalu singkat, terlalu pantas. Kamu bohong. Tapi saya amat mencintai dirimu. Kembalilah. Itu saja sayangku. Terima kasih.